any evil power that want me to walk in disgrace. You are a liar. What are you waiting for? Die. Yabaya la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la